tidak terjadi lagi seperti tahun lalu ya. Di bulan Agustus demo yang besar sampai menjarah dan banyak korban berjatuhan. Mudah-mudahan demo yang terjadi hari ini bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib. Gitu ya, aksi unjuk rasa, demonstrasi, menyampaikan pendapat ini dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Jadi memang boleh ya. Kalau anarkis, gak boleh. Anarkis gak boleh hari ini. Ya. Mudah-mudahan mereka yang menyampaikan aspirasi benar-benar adalah untuk kepentingan bersama. Aspirasi untuk kepentingan bersama. Arai, selamat pagi Lejeng Enjing. Ada di bawah umur guys pinter mogok motor channel. Kamu lembur guys di atas umur jadi. Kabayang gitu. Kabayang ya, jadi pejabat ya. Aduh.

Moal mal pati rame cina a ayah nama jika na berita nage. Di iya nanti dibungkam cina berita nage padah terame cina berita. Ayah iya kini na berita. Tapi duh kakaknya. Aman tertib lancar lah pokoknya.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Lagu dangdut ya. Jam 7.25 menit, lagu-lagu dangdut saya putarkan kali ini. Yang mau request lagu dangdut silakan 081-222-81101. Pagi, bidadari di kesunyian. Bagian dangdut aja. Bagian dung cek. Lagu pop sajam deh. Tina The Rock jadi kena Adela. Anger masih Bon Jovi kayak pas bagian dangdut Adela. Selamat pagi Reja Popin. Kakek Salim, cik atu lagu Bali na. Nah, lagu Bali teh Kakek Salim. Tenini, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, semoga sehat selalu, amin. Bahagia bersama keluarga, amin ya robbal alamin. Kalimera, Mama Adil. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Tajamnya karang putar. Ketawisan lagu mah, wah ya langsung.

maksudnya kumaha eta teh? Ah, eta teh di miskinkeun meureun, meureun ya, enggak tahu ya. Ya namanya RU perampasan aset, mungkin kalau mungkin ya. Nanti kalau ketahuan korupsi, aset-asetnya diambil semua gitu ya. Mungkin begitu ya. Enggak tahu juga ya. Kita tunggu saja ya. Kemungkinan sih begitu ya. Jadi aset-asetnya yang sudah dikumpulkan selama ini melalui pekerjaannya barangkali itu disita oleh negara. Emas 74 kg, uang berapa tuh 500 miliar kemarin yang diberangkas tuh ya. Kok bisa ya nyimpen emas 74 kg diberangkas, buset. Seorang pejabat negara menyimpan emas seberat 74 kg. Kok bisa ya? Dari kas, anu Bali bergoyang, sana Kang Salim. Oh, Bali bergoyang, nu mana ya? Aya, ah, dia nak kenal mana Bali bergoyang? Tisan.

Ah, 74 kilonya. Ah, abis macam nementas setengah kilo. Waktu 74 kilo, mentas setengah kilo. Jong, itu setengah kilo itu berarti 500 gram ya. Kali 1 gram udah separa ayo, nak. Kopi ah, mau lebih mau kopi, mas ya. Bingung makanya lagi.

Bali bergoyang di pilarian di Dita ya. Sok, sah, sobat kini nyanyi nah. Madit, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Madit, selamat beraktivitas.

ngadukung perapasan aset tamah puguh ngabagikeun na. Teu ari kur dirampas tapi karena ia teu kabagian mah. Oh yang kabagian ya Kang Salim ya. Hey, jok gini kan.

Wah, tuh di berita udah rame tuh ya, situasi gedung DPR-DPR hari pagi hari ini. Rame ya, rame ya. Loh, jadi yang mengangkat ya. Atau minimal tukin, taikin, cenaan. Tunjangan kinerja, artinya danger cenak RT nuriwo.

Dan ujung viral mah dua gol bunuh diri Thailand lawan Vietnam tadi wangi disebat final settingan. Oh yang final pilihan itu teh? Anu Indonesia tuh lolosnya. FF ya? Jadi ini juaranya Vietnam gitu. Ah kena lah. Kan we, sini juara Vietnam lagi sepuku main agak halus. Disebut sama final settingan. Ah, kan we ah, mau milu ribu ya. Halus mainnya Vietnam lagi sepuku ah.

Aduh, mau ngasih berita ini tapi agak-agak takutnya. Agak-agak takut ya. Hati dulu lah. Ke Kalimerah dulu ya. Selamat pagi buat semuanya.

Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam,

0: karakteris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM.
2: 98,9 Sukapura FM.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, nah, Karangnunggal.
5: Iya, ker Facebookan deh.
6: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
5: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
5: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
6: Naon ceng, Cermat Sel.
7: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.
8: Hadilan 8,9 Sukabura.

25. Abade naroskeun, abi bade ngali Faskes BPJS pamitin aplikasi tiasa. Bisa ya? Ini saya jadi pegawai BPJS. Naroskeun tiasa teu cenah tina aplikasi. Bisa ya? Anda peserta BPJS, baik itu mandiri ataupun penerima upah. Penerima upah ya, PBI kalau tidak salah ya. Oh bukan PBI ya, penerima upah lah. Tidak harus datang ke kantor BPJS ya. Kalau mau pindah Faskes, itu bisa di aplikasi Mobile JKN kalau tidak salah ya. Karena saya pernah dulu pindah. Saya awalnya di Puskesmas Karangdunggal, pindah ke klinik. Salah satu klinik lah. Pindah, tapi 3 bulan sekali kalau tidak salah ya. Per 3 bulan sekali. Jadi gak bisa seenaknya pindah-pindah bulan ini. Misalkan di Puskesmas bulan depan pindahin ke klinik A. Pindah lagi gak bisa ya. Kalau tidak salah 3 bulan sekali. Dan itu bisa dilakukan di aplikasi, silakan. Ini pertanyaan random ini, tiba-tiba nanyain BPJS.

Jadi Anda pertanyaannya bisa pindah nggak? Bisa ya, lewat aplikasi nggak? Bisa. Jadi kalau Anda mau pindah Faskes, BPJS, itu bisa dilakukan sendiri tanpa harus datang ke kantor BPJS. Kan kalau kantornya jauh ya, harus ke Kota Tasik ya. Itu bisa pindah sendiri. Jadi kalau misalkan sekarang nih di puskesmas, mau pindah ke klinik A, diproses sekarang, kalau tidak salah bulan depan baru bisa. Atau awal bulan depan baru bisa diproses. Statusnya jadi pindahnya bulan depan, gak langsung pindah sekarang.

Dan itu gratis ya. Sok, ya, alihkeun ku nyalira. Download aplikasi Mobile JKN. Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam, amin. Ngadukung kanu demo, mudah-mudahan sing dimiskinkeun kanu kararitu mah beureun ka kanu objek demona nya. Sanes kudu da remon maksudnya. Bisa ngantuk tiasa didadak ya prosesna, beda jeung pindah ke lain hati. Alah. Emang pindah ke lain hati bisa ngadadak gitu. Oh, bisa ada ikal salih. Tiasa cenah teu bisa didadak. Jadi lamun ada pindah paling bulan-bulan hareup cenah.

BPJS, alhamdulillah ya, yang udah punya BPJS, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi harapannya, mudah-mudahan tidak dimanfaatkan maksudnya ya. Amit-amit saya mah, saya punya tapi amit-amit lah. Ngawe jeng batur. Mudah-mudahan gak kepake lah. Punya BPJS lah, tapi berdoa mah sama Allah mah, mudah-mudahan BPJS-nya gak dipake lah. Karena ya maunya saya terus ya. Amin, amin. Iya, semuanya radu gak sasi, ngawe kau batur lah. Seumur punya BPJS pernah dipakai berapa kali ya? 1, 2 sekali doang gitu ya. Emang tahun-tahun ya. Mudah-mudahan 10 tahun ke depan, 20 tahun sih ulah diangge deh. Ya. Cik, Ali sana bibit parfum kangge cowok ganteng. Wah, seueur. Ya mau digentos sih namina Ramon ya. Kamana Bang Ramon ya? Ke laut Bang Ramon ya, kek. Bibit parfum kangge cowok ganteng. Wah, pokoknya mah. Diharewaskeun ah, mau di abad. Ramon BRJ, Ramon L Anaconda tidak diumumkan kemarin ya. Hilang dari skuad Persib Bandung dari pengumuman di hari apa kemarin ya? Apalagi sih.

entahlah Ramon Tanke mau kemana musim ini, apakah dipinjamkan, rumornya mau dipinjamkan, tapi juga belum jelas ya apakah akan tetap bertahan di Persib Bandung. Yang pasti bahwa info resminya ya belum dirilis lah.

tetangga sebelah menggorowokan ku tiket naik cenah A. Tiket naik, ke mana tuh tiket teteh kan? Argana bolehnya. Manyele ku tukang somai cenah. Nah tetangga nu mari teh nu gorowokan harga tiket naik. Di Bandung mah tiket sabar aja, teh boleh sold out weh nya. Diterbang. Ya guys, teu kuat cayang nonton Persib channel A, seberapa poe deui? 4-5 berarti nya, kaping 3 hiji ke Senin. Thursday, Friday, oh iya. Ya, Senin, kaping 3 hiji.

Ngaplang-ngaplang tadi atas juga lagu no, tetep nih rame nya. Kali merah atas tajamnya karang atas anu tajam mananya. Kayaknya nubaliku membingung milarianak Mas Salim.

Tanggal 6 lawan PSM Makassar. Jadi Persib Bandung tahun ini akan bermain di 3 kompetisi. Yang pertama adalah Liga 1, namanya lupa lagi. Super League ya. Namanya sekarang adalah Super League. Jadi Liga 1 berganti nama jadi Super League. Ayo di gentas-gentos ya, jadi liurnya. Itu juga di Itali, Serie A nya, Spanyol apa tuh? Apalagi Liga Inggris, Liga Primer ya, Premier League. Dan ini sama diganti-ganti wae liur wae. Jadi untuk musim ini namanya jadi Super League Liga 1. Kemudian Persib Bandung juga akan bermain di AFC League 2. Ada juga Piala Indonesia, namanya sekarang jadi League Cup ya. Piala Indonesia namanya jadi League Cup. Jadi 3 kompetisi ya, Super League, League Cup sama ACL 2. Kayak lawan Manila kudu make pemain inti pokoknya. Oh yakin. Wajib menang ya, babak playoff. Jadi wajib menang lawan Manila biar bisa terus berlanjut main di ACL 2.

Jam 8, 11 menit. Masih banyak waktu ya. Biar... Variatif nih lagunya, yang ini Syaputrin ya. Sakura dari Dua Serigala.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
2: 9, Sukapura FM.

Selamat pagi jelang siang ya. Yang mendung. Mendung we tiga hari tiga cuaca nanti. Ya miripis.

minumnya tetap air putih. Untuk usia sudah 30 tahun ke atas. jangan yang manis terus ya. Rintangan pasti datang. Banyakinnya minum air putih. Jadi hindari

0: coba.
1: Dengan kalori yang tinggi dan gula yang tinggi.
0: Ayam, mari sirami cinta yang tumbuh.
1: Dampak dari keseringan mengkonsumsi minuman manis bagi kesehatan bisa menjadi obesitas, diabetes, penyakit jantung, ginjal, kerusakan gigi, dan lain sebagainya. Sudah menginjak kepala 3 ke atas, minumnya air putih aja. Ngopi, ya kopinya kopi aja. Itu udah geneng, panas deh ya. Selamat pagi buat semuanya yang masih setia. Streaming jalan ada. Nanti jalan streaming, nah ada jalan ini streaming ya. Listeners tuh di sini ada 17 orang lebih ya. Yang mantau lewat streaming, selamat pagi. Yang lagi di luar jangkauan kita di Tasik Selatan maksudnya ya. Lagi ngerantau di luar di sana, mudah-mudahan beri kemudahan kesehatan ya. Lancar terus semuanya, amin ya rabbal alamin.

0: bila kau
1: mending langsung minum. Abi Ali pas namanya buat air minum air putih cenanya ini asal ceherang we yang cinta
0: cintai.
1: Selamat pagi Bibi Cil. Kang Apin kumaha kabana duh tacan tacan aya info deui ya nya.
0: Sebab kita sengsara bila tak punya cinta.
1: Mudah-mudahan mah sehat ya. Nanti malam mudah-mudahan bisa kembali lagi hadir di sini ya.

0: bar.
1: Ingat ke Ronaldo, cenah aeuh. Asa wawancara di peuneunanna aya minuman bersoda dihalikeun meningkeun air putih eta. Bener itu. Bener itu apa yang dilakukan Ronaldo, tapi secara profesional sebenarnya salah itu ya. Secara profesional banyak pihak menyebutkan waktu kejadian itu sebenarnya Ronaldo salah. Dan itu mah sponsor sebenarnya. Tapi secara kesehatan itu betul ya. Mending cai bodas we cek Ronaldo kayaknya. Orang dewasa dianjurkan minum sekitar 8 gelas atau 2 liter air putih setiap hari. Jumlah ini bisa bertambah, boleh bertambah lebih banyak jika cuaca panas atau kita sedang aktif bergerak.
0: Cinta itu anugerah.
1: Anjurannya setiap hari kita meminum 8 gelas atau 2 liter
0: sebab kita
1: air putih.
0: Bila tak punya cinta. Ya.
1: Untuk mencegah dehidrasi, melancarkan pencernaan, menjaga fungsi ginjal dan mengatur suhu tubuh. Jadi kalau Anda mengetikkan air putih di Google, di Gemini, maka yang keluar adalah artikel terkait manfaat air putih. Beda kalau Anda mengetikkan minuman manis gitu, di Google, yang keluar artikelnya penyakit semua itu. Kalau nggak percaya, cek aja di Google ya. Gemini di AI. Gak usah ngetik yang lain, ketik air putih aja. Yang keluar tuh artikelnya kebaikan semua tuh.
0: Cinta yang tumbuh di dalam diri.
1: Tapi kalau mengetikkan minuman kemasan atau minuman manis di Google atau di Gemini, di AI ya, itu yang keluar artikel keburukan semua itu.

Ayo nama rek melina naon ge dibaca heula komposisina. Mun tulisanna lamun tulisan kahijina gula jeung tipung mah disimpen deui. Maka dipastikan berarti ini umurnya udah menginjak kepala empat. Kelakuan usia kepala tiga menjelang kepala empat ini begini ya. Tiap mau beli sesuatu suka baca komposisi. Rek anu lomba kasieun. Alah. Good, sing sama. Memang betul ya, termasuk juga begitu kalau kemana-mana dibaca tuh komposisi nah lah. Ya lamun gula hungkul mah teu jadi. Ah, salah dieun.

cinta. Tapi nyak cenebak nomor di cek ku abi. Tebak sapa ae. Buat apa berdusta? Mengetikkan air putih di Google yang keluar kebaikan semua tuh ya. Ketik minuman kemasan atau minuman manis. Maka yang keluar tuh artikel bahaya semua. Tak tuh.

Oyong lagu 1000 kali dari Gea Indrawati. Ge orang cek pami ayahnya. Namun ya. Padahal mah sanggup ge gula. Lain ami sungkul. Ya minimal tak ku sanggup weh lah. Gitu ya. Jadi kalau nasi kan susah ya, kita itu makanan pokok. Minimal sanggup ge serowoknya. Mulai ditambahan di kunu manis nulai. Tidak sanggup weh cukup ya. Gea Indrawati 1000 kali. Ah, sok aya di dieu urang puter ke skrabinya. Alhamdulillahalamin bersin. Macuneng nyimak numay gabung. Selamat pagi Macuneng, selamat beraktivitas.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Waktunya habis ya. Argestia, saya harus pamit dari pendengaran Anda siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kekurangannya ya. Jumpa lagi lain waktu. Sehat-sehat Anda semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Saya pamit undur diri dari pendengaran Anda siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia Sukapuradu. Selamat berjumpa kembali di program Dangdut Kopi. Mengawali jumpa kita Regi Zakaria dalam judul lagunya Mahal.

0: cerah nih. Ketika cerah, tapi sesekali mendung juga hadir menemani kita. Itulah hidup. Jadi cerah, mendung, sekali meredup biasa. Seperti halnya ini adalah gambar kehidupan. Kehidupan manusia juga seperti itu. Sekali kita sedang dalam keadaan cerah, bahagia, sekali kita sedih, sekali kita menangis, malah ngeik si Iceng.
1: Kecuranganmu.
0: Megi Jakaria dalam satu nomor lagu Mahal.
1: Air mata.
0: Tapi enggak banget loh. Terserah Iceng, enggak banget juga. Teman-teman yang sudah nulis belum dikirim, silakan segera kirim. Seperti halnya di sini ada Kakak Amar, Kak Amar. Sudah dari tadi nulis. Yang lain sudah dari subuh nih. Siang Kang Den, Bunda Tawis Mancoh, yang lagunya Derita Di Balik Tawa, Roma Irama Haturnuhun. Oke kakak, siap, pokok nama siap. Yuk yang lain maju, silakan udah kirim. Sudah banyak dari tadi. Selain Bibicit, Mahcuneng, ada Pak Win, ada Ramon BRC, ada Kakek Salim di acara sebelum ini ya. Kakek Salim ya, sudah kakek masih tetap Salim. Ada Jayan, Kakek Salim, Ari PW, dan yang lain-lainnya. Silakan yang sudah siap segera kirimkan. Jangan biarkan ngendon. Cing baik, cici. Dan biarkan tulisan Anda hanya diam saja di HP Anda. Segera lemparkan. Ada Upoy di sini. Upoy. Pagi Kang Dayan nyuhunkeun laguna Gala-gala hatur nuhun. Upoy yang gala-gala.

Ada Mah Caca. Anu Mah Caca, siap, siap. Siang Teh Iceng, udah masuk semua ya. Mah Caca. Siang Iceng yang cantik, lagunya Perahu Layar. Oke, duh. Muruhannya Mah Cantik, Kak Ece. Nah, siapa seri, Den? Terkadang harus. Ek seri muruhan nyebut cantik cina. Iya lagu Perahu Layar balas satu. Oke Mah Caca, orang Perahu Layar atau napi perahu nangeroda.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Semuanya yang jadi permata.
1: Kita lanjut ya. Ada kakek Salim, pan kakek nu narasa Kang Deden kamari basa nu jumapah di jalan teh. Dan lagu sebujur bangke. Oh, ai manawi teh sanes naros kitu kakek teh. Lucu teh saya na wae ngajampong ka kakek teh. Masih ganteng keneh kakek teh. Oke kakek. Sebujur bangke sudah disiapkan ya. Pilu jeung ngasuin cuy kakeknya. Aduh. Mamila Cihuni berikutnya. Barusan Kakek Salim paling awal ya. Assalamualaikum, ngadain hayang laguna. Sesat ya.

Macun yang berikutnya. Tanpa basa-basi langsung dukung aja lagunya Gala-Gala. Emang siapa yang minta lagu Gala-Gala? Kamukah seorang?

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Air aus, air aus. Tiada terkira. Pintu segala-galanya. Nit.
1: Sepengek maki itu ya.
0: Aduh. Oke. Suaranya Brodin bareng Tasha, Tasha. Tasha dan Brodin. Rindu segala-galanya.

Kita lanjut lagi, teman-teman kita sudah banyak juga di sini. Ada apai oko cicing apa yang jalan di sini. Assalamualaikum, si Adeden apa kabar hari ini? Semoga saat Adeden lagunya Air Jahat. Salamnya buat semua aja, spesial buat Adeden Atunun dari apai. Air jahat. Jangan diminum, Den. Moal atuh. Namanya juga air jahat.

dari siapa nih? Elinor. Mudah-mudahan betul nih. Kalau salah saya mohon sorry.

Andri Dewo, Andri Dewo, Andri Dewo, Assalamualaikum. Pengjelang si Andri dan Kalita Icing. Ayong lagunya setelah Syair Hina, Tire Vina. Pamit ayah mati Bang Haji Weyo Sri Kintun. Kayak sandaya pendengar Sukapura. Kangge Andri Den, sehat selalu.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM.
2: Makasih, Ceng. Hayo orang ngopi, Ceng. Aduh. Sorapai. Iya, Kep. Puter nasi bibi gitu.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: mana teman-teman kita dulu ya. Sekarang tidak mau cungho, kenapa ya? Apakah pundung?
1: Apa-apa sih ceng batur mah?
0: Kau lah sok itu deh.
1: Kebisit siang iceng, aku hadir ceng, minta lagunya Egois Lesti.
0: Egois?
1: Egois
0: Lesti. Kebisit ya tapi kebisit. Ayo tadi put.

Lesti. Ibici sama Bibici. Berikut Sandi Alfred Ceng Kernaon. Kumaca Den Ceng Kernaon. Akan nyarita wek ya. Memang akan ngendok. Sandi Alfred, selamat siang Sandi Alfred. Kamana wae? Noe pak

Mi Angelin, assalamualaikum siang Kang Den. Waalaikumsalam siang Mi Angelin, Damang Mi. Request lagunya Selendang Biru Adela. Nun Kang Den teh ijing diantos lagu nanti orang pilari Mi. Bilih tae orang itu kuno berem yos.

kan masih kita kasih kesempatan buat nyanyi, barangkali lagu yang lain akan dipinta. Yang jelas Selendang Biru tak saya temukan dari Den Nining Kujang, assalamualaikum siang. Ade Den, baru bisa WA, tapi udah nyimak dari tadi juga, mau lagu Ade Secangkir Madu Merah. Oh, Madu Merah. Den Nining Kujang, selamat pagi. Pak Angelin, kalau mau diganti sama lagu yang lain silahkan.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Oke, satu nomor lagu dari Itje Trisnawati dalam kembangnya adalah Alden. Ya, dalam kembangnya adalah Madu Merah. Yang merah, ya. Kalaupun belum ketemu saya sama Madu Merah belum ya. Rasanya jelas.

balas sesuatu ya. Sambil kita dengar lagu nih, Miciu-ciu dengan Tosa Laguna cina. Kusitra cinta tuh cina, cinta boleh nggak ada dari Roma Irama. Kemudian Mi Angelin juga sama, tidak dari Roma Irama. Dawi Asmara ada Kusitra cinta dari Asmara. Tata neningku jangan tenun ada

waktu kita masih cukup panjang. Sampai ke Mi Angelin lagi, Tenining lagi, Mi Cium-Cium Janggoni dengan ini. Apa ya dan yang lain-lain. Terima kasih teman ya semuanya. Waktu kita masih cukup panjang.

Jos kata Mi Angelina tuh nuhun Kang Den teh ijing lagunya. Dan dipeterin ya. Sami-sami. Makasih, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mi Angelina. Terima kasih lagunya, terima kasih kirim lagunya dan terima kasih doanya. Angelin dan teman-teman sekalian, terima kasih. Saya ucapkan doanya semoga sehingga.

ada satu nomor lagu yang memang sengaja diambilkan dari mata air mata mata air kita dengar. Ini dia lagunya, Air Mata Mata Air, Roma Irama. Dan kita akan menikmati. Ya, barangkali ada teman-teman yang mau mengirimkan atau kirim salam, silahkan. Kita masih punya waktu.

Kirinya sampai di sini kebersamaan kita di Radikal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: Operasi SAR Pantai Karangpapak Garut ditutup. Seluruh korban hanyut ditemukan meninggal dunia. Hadapi kemarau, petani Raja Polak Tasikmalaya andalkan kincir air tradisional. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murdani Siahaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Siahaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
7: Korban kedua diketemukan pada pukul 18.00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini korban kembali ditemukan pada pukul 05.30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
2: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpolairut Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh wisatawan pantai selatan Garut untuk senantiasa mematuhi rambu bahaya dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat. Upaya pemberantasan peredaran minuman keras terus digencarkan di wilayah hukum Polsek Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis. Aparat kepolisian bersama Muspika, alim ulama hingga forum organisasi masyarakat sepakat memasang spanduk imbauan dan pengawasan ketat di 3 titik lokasi yang dinilai rawan peredaran miras. Langkah tegas ini merupakan bentuk respons cepat atas temuan kasus peredaran miras sebelumnya, sekaligus tindak lanjut arahan langsung dari pimpinan Polri dan pemerintah daerah. Kapolsek Cihaur Beuti, Ibtu Agus Predi Moharo, menegaskan komitmen lintas sektor untuk menyapu bersih peredaran barang haram tersebut dari wilayah Cihaur Beuti.
8: Kami Polsek Cihaur Beuti melaksanakan koordinasi kolaborasi dengan Bu Camat, Bapak Kepala Desa dan juga perwakilan dari ulama dan juga MUI dan seluruh lapisan terkait, Koramil dan rekan-rekan stakeholder terkait termasuk dari FKDM melaksanakan pemasangan spanduk himbauan untuk memberantas minuman keras. Kita melaksanakan di 3 titik dan titik tersebut adalah titik-titik yang memang betul-betul rawan peredaran minuman keras. Kemarin kami mengungkap dengan kolaborasi kita dengan semua pihak termasuk dengan alim ulama. Mudah-mudahan kemarin yang terakhir, ke depan kita sudah sepakat Cihaur Beuti bersih daripada peredaran minuman keras. Tentunya tidak ada ruang untuk para pengedar di Kecamatan Cihaur Beuti, kami akan membasmi dan membuat bersih Kecamatan Cihaur Beuti dari peredaran miras.
2: Gerakan bersama penolakan miras ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari forum organisasi masyarakat yang terdiri dari gabungan FPI, Pusat Pujaga, hingga Karang Taruna. Perwakilan Ormas Cihaur Beuti Dedi Supriyadi menyampaikan pentingnya peran orang tua dan sinergi aparat dalam melindungi moral generasi muda.
9: Ya, dengan beradanya kolaborasi
4: antara pemerintah, Kapolsek, Koramil, dan para ulama. Kami sangat bahagia. Semoga generasi hari ini bisa terselamatkan, karena generasi hari ini adalah penerus perjuangan kita dalam mempertahankan Islam dan NKRI agar NKRI kita bersih.
2: Senada, pihak pemerintah Kecamatan Cihaur Beuti memastikan akan terus memperketat pengawasan lingkungan dan memperkuat koordinasi bersama para tokoh masyarakat. Camat Cihaur Beuti, Nok Kursilah, mengimbau seluruh elemen warga untuk menjadikan peristiwa peredaran miras sebelumnya sebagai pelajaran berharga.
6: Menjaring atau menemukan peredaran miras di Kecamatan Cihaur Beuti sebagai awal dari upaya kita untuk membersihkan Cihaur Beuti dari pergerakan miras, baik itu pemakai, penjual, ataupun pengedar. Mudah-mudahan Cihaur Beuti lebih baik bersih dari narkoba dan minuman keras. Cihaur Beuti bersih dari peredaran miras.
2: Melalui tindakan preventif, sosialisasi intensif, serta pengawasan ketat di titik-titik rawan, Cihaur Beuti Ciamis diharapkan dapat tercipta sebagai wilayah yang aman, kondusif, dan bersih dari ancaman peredaran miras maupun narkotika.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
13: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
14: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
13: www.radioprssanijabar.net.
14: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya, memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka. Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citanduy ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi kearifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengaliri lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
2: Dengan air Citanduy ini subur sekali. Pupuk bisa mengurangi, Pak?
3: Dikurangin. Biasanya 2 kali kalau pupuk. Ini satu kali juga cukup.
2: Satu kali cukup dengan air dari sini nih. Tadi Bapak mengatakan satu kincir
3: 1 hektar kurang lebih. Yang penting bisa ngaturnya air. Misalkan ke sono 1 hari, ke sini 1 hari.
1: Pembuatan satu unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, lahar besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
2: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat, Pak?
4: Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Ya yang bikin, yang kerjanya gitu. Ya. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Cuma yang satu orang pakai biaya gitu. Satu kinci berapa kira biayanya yang ngasihnya gitu.
2: Pak, kalau kekuatan kincir buatan Bapak ini?
4: Kalau kincir mah 5 bulan, 6 bulan juga kuat gitu. Cuman kalau banjir, kanyut kembali.
1: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air menjadi juru selamat utama petani Raja Polah Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Genah merah nyarena. 98.9 Sukapura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali wari kita panutus laurang ngalebetan kiras radio Priangan. Kami orang sarang deh, orang tepang di acara anu ya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: pawetan ku Andri Dewo ya teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sampurasun adeden kali iceng rampes. Tepang sadayana hoyong ukin kawina inget kalembur. Dadah teing. Kintun ka sadaya pendengar Sukapura. Adeden satra satunuhun. Atunuhun. Andri Dewo, alhamdulillah jisim kuring. Lumayan saiset-saiset gitu ta. Hoyong laguna. Inget kalembur. Ayo cek.
1: Kuring panggil.
0: Kita pendak di Wina. Inget kalembur di Ibu Wina. Mangga ke antosnya.
1: Maksudnya.
0: Ibu Wina. Sorang badai lebeti mengadakan anak.

Un mundo cabistadita. Mi chiu chiu. Dina laguna once. Dina laguna. No, mi chiu chiu te tadi tenye. Jayanti lin. Oh, Jayanti deden. Mangga mi chiu chiu Jayanti. Atuh mah patir. Assalamualaikum lojeng siangkan deden kali iceng. Oyong laguna kamana cinta. Nah, salam kangge sadaya. Kang den atur nuhun.

Tenining kujang, sok kapayun tenining. Lumayan lah jalan tetes rada hade deunya nuju dibangun deuyeuh. Aduh, hebat. Kemakadinya teh jalan teh pelesut ieu. Heeh, nya

Ayu orang gera-gera ameng mah kedah kana pesawat moalnya wah heudeun ah yakin saya pangajakna.

tempat tetanggaan ya. Teh Nining sareng miciu-ciu teh tempat tetanggaan. Deket sekali bereng kadinya teh dan tepi. Insya Allah kapayuna mangga mohon.

0: Ning, kali mih ciu-ciu
1: mohon
0: ngening patetanggaannya.
1: Iya Ice,
0: insya Allah kadinya mau antos wortos
1: kan masih dibangun kene jalana beda ira jauh dengan langkung dibangun kene.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Aduh. Totong,
4: teu eureun-eureun.
5: Potong mah teu eureun-eureun, wadadan ngoyong oge. Ae. Karesep Totong kieu mah para rade yeuh. Kanggo Ibu Eni.
3: Ibu Eni sami.
5: Ngengklak katina mada.
3: Ngengklak.
5: Ajakan datangga ngarah labara ring teuing kitu.
3: Nya. Bingung mikiran naon? Atong.
5: Bingung mikiran kana hutang. Tong dipikiran dibayar hutang mah.
3: Kudu dibayar.
5: Kana jualan can payu kene kun bae.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

γιατί. Μα, μα, hey, hey, μα. Τι, τι, σαν, αγκοκνιγάλι, τε.

0: adik adik tu tak tetong miringnya manya. Ya, mah, mohon gitu mah.
1: Kayak di bawah saya tetong di buntal ku aing dina galung.
0: Hai rek, rek miring kan itu.

0: manggihan.
1: Arek suwer deh. Dek bung harkacida.
2: Duh.
0: Tunggu masalah nukun siang kanden nukun laguna kalangkang. Pamit ya sama. Acep totong anu ganteng seneng hayu meluncur ke kujang. Kakujang,
1: ayam kakujang,
0: lagu nama keradok lencawe cina,
1: lagu naon,
0: ayo acap totong.

0: untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Tah makanya ngakin laguna karedok lenca.
2: Mi ciu-ciu karedok lenca na ulah dituang nyaminya.
1: Nuira.
2: Iya nuyo. Ulah

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Lapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak.
3: Ditemukan pada pukul 05.30 langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
4: Jabar Now edisi Kamis 27 Agustus diantaranya mengenai di Bogor, keluarga minta polisi tindak lanjuti kasus dugaan kekerasan seksual anak. Baru 3 dari 402 dapur MBG di Sukabumi miliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. BNNP Jabar bongkar peredaran 5 kg sabu jaringan Iran. Saya Jen Marlon Tahitul, inilah Jabar Now selengkapnya. Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murdani Siahaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
5: Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Siahaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan tim Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
6: Korban kedua diketemukan pada pukul 18.00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini korban kembali ditemukan pada pukul 05.30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
5: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpolairut Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai.
4: Keluarga korban dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, meminta polisi segera menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan sejak Mei 2026. 3 orang tua korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bogor. Hingga kini masih menunggu perkembangan penyelidikan serta kepastian hukum terhadap terlapor.
7: Sebuah video yang memperlihatkan keluarga korban meminta pertanggungjawaban terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak beredar di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Menurut keterangan keluarga, kasus telah dilaporkan oleh 3 orang tua korban ke Unit PPA Polres Bogor sejak Mei 2026. Keluarga juga menyebut korban telah menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses penanganan kasus. Keluarga korban mengaku memviralkan peristiwa karena merasa khawatir dan ingin mendapatkan kepastian terhadap penanganan laporan. Mereka berharap aparat penegak hukum segera memberikan informasi mengenai perkembangan penyelidikan. Keluarga juga menyebut adanya dugaan kasus serupa yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Namun informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang.
2: Anak saya laki-laki, umurnya baru 7 tahun jalan 8 tahun. Dari 3 korban ini yang melaporkan anak saya yang sudah sangat parah lah. Sampai di duburnya itu sudah ada luka di hasil visumnya. Kejadiannya ini saya sudah melapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak. Pertama kali kapan adik dipegang? Itu mah pas aku pindah bimba dekat rumah opa. Bahkan saya kaget ya, berarti kan udah setahun ya anak saya kan.
7: Keluarga korban berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada seluruh anak yang diduga menjadi korban.
4: Dari total 402 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sukabumi, baru 3 dapur yang telah mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara 13 dapur lainnya masih dalam proses pengurusan. Kondisi itu menjadi salah satu perhatian setelah Pemkab setempat menerbitkan surat edaran Bupati terkait pemenuhan persyaratan pelayanan SPPG.
8: Surat edaran Bupati Sukabumi yang terbit 3 Agustus 2026 itu mewajibkan dapur MBG memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, legalitas bangunan melalui PBG serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan maupun pekerja SPPG. Hal itu disampaikan Koordinator SPPG Sekabupaten Sukabumi Firman Juliansyah selepas menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Firman mengatakan, selain persoalan PBG, masih terdapat sejumlah dapur yang belum mendaftarkan seluruh relawan dan pekerjanya dalam program BPJS. Menurutnya, surat edaran Bupati memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi para mitra SPPG.
9: Masih banyak yang belum, tadi 3 yang sudah terbit, ada 13 yang sudah berproses.
8: Pengurusan persetujuan bangunan gedung untuk dapur SPPG berada dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, menjelaskan ketentuan tersebut bukan sekedar persoalan administrasi. PBG dan kelayakan bangunan diperlukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar yang mendukung keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi penerima manfaat. Sandy menyebut, secara normal, proses pengurusan izin PBG membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja sepanjang persyaratan yang diajukan telah lengkap. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap pemenuhan seluruh persyaratan tersebut selesai bulan Desember 2026 dan dapat meningkatkan standar pengelolaan dapur MBG.
10: Pada prinsipnya ini kan selain untuk kenyamanan di kelayakan ya, dan kewajiban para usaha untuk melaksanakan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemkot Bekasi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Bantar Gebang, Ciketing, Udik. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menargetkan fasilitas itu dapat mulai beroperasi dalam waktu 18 bulan ke depan dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton sampah per hari.
11: Pada kesempatan ini juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan dan pengelolaan sampah di kawasan Bekasi Raya, Bogor Raya maupun Bandung Raya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Persoalan sampah dinilai tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.
12: Bagi saya, keriuhan sampah jauh lebih berat dibanding dengan mengeluarkan uang sewa sambil nunggu tegal nangklak. Legok nangka. Karena legok nangka itu kan butuh waktu 3 tahun. Nah selama nunggu 3 tahun ini, selain kita menggunakan beberapa pengelolaan sampah yang berbasis kelurahan, kalau itu kita mampu mengendalikannya, maka tetap saja akan jadi ancaman 3 tahun ke depan. Semoga melalui Pak Menko yang mengurus seluruh urusan persampahan, ini segera bisa. Kalau saya sih pengen minggu ini kelar.
11: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pengembangan teknologi PSEL skala besar menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi tumpukan sampah perkotaan yang telah melampaui kapasitas. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PSEL di 40 kota besar yang mengalami kondisi darurat sampah dapat diselesaikan pada 2027 hingga 2028.
4: Malam puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Keraton Kanoman, Cirebon tadi malam digelar tradisi panjang jimat.
13: Mengenakan jubah berwarna keemasan, Pangeran Patih Keraton Kanoman Cirebon Muhammad Kodiran memimpin langsung prosesi tradisi panjang jimat. Prosesi ini juga disaksikan Sultan Sepuh Keraton Kanoman ke-10 Muhammad Emiruddin. Lebih dari 100 abdi dalam mengenakan pakaian adat keraton dan mengarak berbagai benda pusaka yang disebut telah berusia ratusan tahun. Benda-benda tersebut merupakan peralatan yang digunakan dalam prosesi kelahiran dan menjadi bagian dari warisan keluarga Keraton Kanoman. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, para abdi dalam membawa benda-benda pusaka tersebut dengan penuh kehati-hatian. Ribuan warga memadati sepanjang rute dari Keraton Kanoman hingga Masjid Agung Keraton untuk menyaksikan prosesi puncak panjang jimat. Selain mencari keberkahan, warga juga dapat mengenal sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa yang tidak lepas dari peran para wali. Tradisi panjang jimat juga menjadi ajakan pihak keraton kepada masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melantunkan solawat sepanjang prosesi hingga tengah malam.
14: di mana memang kulit Nabi adalah merupakan ingatan kelahiran. Jadi ini adalah pawai alogosnya, menggambarkan kisah daripada perjalanan sebuah kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi kami membawa pokok mengarak dan pokok usaha supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa mempelajari apa itu pusaka-pusaka dan jimat-jimat.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Barat membongkar peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional yang dikendalikan warga negara Iran di wilayah Cinere, Kota Depok.
15: Dalam pengungkapan, selain menangkap dua orang tersangka masing-masing berinisial JS serta MI, petugas juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hanifah Martunas mengatakan, kasus ini terungkap bermula dari analisis penyelidikan berbasis teknologi informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Hasil penyelidikan mengarah kepada dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
16: Modusnya mereka ini berkomunikasi dengan warga negara asal dengan komunikasinya melalui aplikasi tertentu.
15: Hingga kini petugas masih memburu seorang warga negara Iran berinisial S yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika. Sedangkan kedua tersangka yang berhasil ditangkap akan dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Keduanya terancam hukuman pidana minimal 6 tahun penjara hingga pidana seumur hidup atau hukuman mati.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
18: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba atuh komebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis ditambah dengan minyak sawit telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun anda berada. Tes. Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kembali kita bersama alhamdulillah di program Suka-Suka 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genang Renang Arena sampai dengan pukul 17 nanti ya, ditemani Sim Goreng seperti biasa Andi Elina Sugilar ya. Kita undang anda Ara Rayu ya, untuk ngobrol ngalir ngidul kedetuk kedil sampai dengan subuh dan asar ya. Nanti saat dan asar kita istirahat dan ngobrol lagi jam 16. Udah paham lah koma aturan anak ya. Ya itu aturan tak tertulisnya gitu. Aturan tak tertulis itu ya. Monggo tentunya kita undang anda silahkan ya. Ngobrol ngalir ngidul lah ya. Lagu-lagunya bisa anda pilih sendiri ya. Tapi tidak semua lagu yang anda pilih akan kita tabuh, akan kita putar ya. Mengingat gitu, mengingat waktu yang terbatas ya. Jadi biasanya kita ambil yang berurutan gitu ya. WA masuk duluan berarti lagu diputar duluan gitu susunannya biasanya. Tapi kemangke gitu ya. Itu fleksibel lah ya. Urusan abu lagu fleksibel ya. Tapi disarankan ketika anda udah masukin lagu, kemudian lagunya nggak diputer-puter, nggak usah lagi, nggak usah lagi, ya. Jadi nggak usah nanyain, gitu, ya. Toh lagu bakal ada, meskipun bukan pilihan anda, paham ya?

Mungkin antara kita terhalang jurang pemisah. Walaupun ku tahu air mata ini tiada arti.

biar tidak ada pak geduk dan pak belekuk, pak belekuknya. Untuk selamanya. Lagu Behelai kan original. Kembali lagi ke dunia. Original wungku, tapi lagu mungsin alatas.

kita mulai ya. Barusan mau budak yang jajan. Budak yang jajan. Hari kami di Sukapura. Ya, we legend. Saya Pak Arto. Kudu ngaturlah strategi. Ya. Selamat sore, terima kasih ada Amar sore hadir laguna Bulan Bintang Oma Ira Mahathir. Hus. Nah, gagabah. Wah, Haji. Wat polos Amar. Lah gitu. Tapi selamat sore Pandi Elina Sugilar. Sore lagi tapi. Marto nuwi ngaya biasa bari ngaput sok gaskeun mencapruk mang siap dong. Nomor satu mencapruk mah. Mah Naila lagu Citra Cinta salam sadena Jaiter semangat spesial amang sehat amin. Lingling hadir kode waalaikumsalam hadir laguna gadis Kalimantan. Repa waalaikumsalam mau minta lagu ingat tapi asa betahkan Sarawak Haji judul nanti darah muda cembung. Gue sadi lagu mah enggak disiapkan apa lagu Haji teh kan Bulan Bintang. Om Ejai terakhir salam siap manco gaskeun ngabelu siapa Om Bulan Bintang lo kenangan uing sih kami nyanyi itu dibayar 50.000 bola 50.000 pulsa itu berharga hari itu tahun seberapa. Om Abo sore mangkukna uing ningali amang make baju PNS dan juga tukang guru emang contoh si mana nya ningali di mana tuh ah cok saya tinggalin ah hari pok tewat juga tukang guru dan lain tukang guru uing mah hari pok ningali amang make baju PNS dan juga tukang guru. Kamu masih lama ningali pakaian wa ayuna. Pakaian poe kemis minggu keempat kan setelan jawara. Make pangsi ya. Pangsi, tahu kan setelan jawara gitu. Berarti make ikat tunggul dan make helm. Gudana make ikat. Tak lama make pangsi kan. Kalau nanti diharus, bukan diharusan ya. Disarankan pakai ikat. Cuman kan siom kering mau di helm tuh betah. Jarak jauh diikat tuh betah. Maka tuh pake ikat. Helm ya wungkul. Kamis minggu keempat kan. Kamis minggu kedua sama minggu keempat. Pake anak teh. Eta. Setelan jawara. Aduh saya ingat saya jadi sirawing. Atau saya jadi pendekar Cisadane sih. Meninggal ya ini setelah anak. Nah beda pake ngaran wungkul. Pake pin nama gitu, pake pin korpri. Kayak gira, kayak dipake ikatnya loh. Ada terama yang pake ikatnya ke. Dengan selain jam, sebagai hak jam kawin lagi. Cuyang cing sok foto kenteng kan tadi udah di video. Itu seragam noe tenu hidung. Saya yang bulu body mah tuh moto anak kudu enu moto batur kudu enu mang moto ken. Di loji, waalaikumsalam nae manco bari ngareureuh teh rapat ya tos rapat ya MTS lo kena mengejar badai itu saha ternohon sehat selamin mengejar badai siap. Ade Dewo gaskeun amna di dieu mah hujan di jam 1:30 acan raat gaskeun lagu jam Jablai 2 versi Tanjidor. Atuh saya hujan. Jadi kayak hareudang mah atos mudah-mudahan we. Pak Momo selamat sore ngantuk bade cengha Jablai 2 nanti. Bibi Cin sore ngopi mang di kaduan ke jali. Aga gabae ta kopi ya di kerlebkeun non. Dikerbekan ku kadu ulah gagabah can sawawa
Rudi Setiawan hadir Pirdaus sok gaskeun mang teu karasa ngaleyep ti lohor mang. Lain ngaleyep eta mah sare. Jack hadir Mae Cipokek siang Miun geur ngaweluwat alus dong trekna lagu jadul mah tapi pinuh makna lagu beda jeung lagu ayeuna kicau kicau kicau mania aja nyana ge bade pusing ngokoh nyitan manuk lagu ayeuna pat eueuh sarieuna teh lagu nu aya namanya beda jeung baheulawat Murwakanti timiti nepi ka ngeusan. Kamu itu lagu basah-basah paling teka hati lagu basah-basah. Kakek Salim, kakek yang lagu tibung Roma Mirasantika. Siap. Amar opun tenang, munut bulan bintang di waju Oma Irama tak eta. Repa Bika sateraya hadir ke mana duka tuh Bika? Ya ditutungguan. Nuri, waalaikumsalam sore. Siti Jati, gaskeun lagu memandangmu. Oh. Om Abong ngaliwat di jalan, winker nyetim. Wah, paur make kostum jawara kitu bisa ngajak galungan sih emang leungan.

0: Ah, faurnya pura anu ngajak galungan. Pada uing mah geus setelan jawara. Leungun wani. Atuh ani mah api-api balik punten ah. Kitu rusuh bade uing. Ulah maksakeun eta wani mah da anger paur. Mun sakira nanguntup heeh. Eh sakira teu wani mah mundur balik. Kakek Salim pangsina basa rek init ka mana geuning nu ditapang nempokeun ka uing geuning dicek amang teh cikang tingali abi gaya teu acara naon haritanya nyata ngopangsina eta mohon pangsina eta basa rek naonnya kangnya namun tiada daya poho deui matokeun jeung teh geuning kakang teh nya pangningalikeun. Oh, basa nga MC-an. MC-an Agustus 2024. MC-an Agustusan di desa. Waktu peringatan 17 Agustus 2024 eta teh. Nganggo setelan pangsi eta teh. Nganggo ikat, heeh. Nganggo ikat jawara. Ah, pokona mah hampir pendekar ya, pendekar Cisadane teh nu kitu.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

Bulan Bintang dari Wahaji Oma, pilihannya Amar. Selamat sore Mar, dan yang gak kental Laguna, atun laun Laguna ang sami-sami. Kakek, badai meser kadu konten ke? Kita di jorak kadinya kadu nanti. Mi Anjeli Nadir, Andi Ujung Santen, lagu Cinta Rahasia turun gaskeun sia. Cuyang, Cingsok foto Bagindana, ya nanti lah. Tenang, urusan foto Baginda. Urusan foto Bagindamu. Tapi di mana mang nu hujan teh ka dieu atuh hujan, belaka deuing gararing bari lamang. Aduh, sabar. Tening kujang kum salam ujung santen nyimak omet jaiter da baheula mah nyeun laguna sesuai pangalaman meureun mang beda jeung ayeuna nyeun lagu bisa beri heheotan kau menang AI mah sapage jadi enjada ya. Miun san make baju jawara teh amang nyala ya. Kan Kamis Kabupaten Tasikmalaya seperti itu seragamna Kamis minggu kedua dan minggu keempat. Kacipta kuing amang wake baju pangsio kahanapna sana kaya anu talina dibulitkeun ngana biti sehingga kod kantong nita kulit maung yo bade hampir sepitu ngeceban wake ikat belang nu jiga kulit maung ya awal lu yang gelutnya. Tuh can boga kahanapna sendal nama ya. Sendal nama kudu tarumpah. Tarumpah tau apa sih ya. Iya sendal tarumpah ya. Anu kumala gak suka bayang deh. Pang beli kenyang gresok setelan itu senang naon atuh teu tehnya pokona anu setelanana pangsi iya tarumpah ya kayak senang capit gitulah eta ke bawahna manan alas kaki nama da kan gak mungkin juga ari setelanana pangsi tapi pakai sepatu kan temerna tebetah di makin lagi dalam penantian tarumpah kalau gak salah mah ayah dan ala jadang sendirian besok yang pangningalian pangulikun senalna ya. Repa senal bakiak emang lain lah doku temerna nanon ge Marton nyamang ambir juga jawara sirawing amang wake pangsiak diikat jelas lah. Tamu jikan uing mah kan make setelan nyunda emang Kamis minggu kedua jam minggu keempat. He kan ayun apa ayun at Marton? Ay, ini kan minggu keempat ya, make kan? Ya. Wat ambir juga ibu kita Kartini sih ya. Kan beda jikan uing melintung ku beda nanti. Yakin si guru-guru di sekolah hampir ibu kita Kartini kan pakai kebaya. Ibu kita Kartini hampir genus nyiwet. Kakek Salim taharita uing asa jadi bapak amang we dah sok itu budak uing gari pakai baju anyar teh. Sokie pa tingali abi ganteng teh mah kuenya pugu we budak saheula atuh budak apa tetepi rokur bahasa kitu ti anak kota sebunga. Mieun kantong nama kantong kareso nu dianyam bukan kantong nama ada da nah anu tuh ngaranna nya ada nu tina tali itu. Alah poho dengaranana eta teh. Anu tina kulit tangkal naon gitu kan ada. Ngenyucuyang eta ulah cenah buang geuleus. Dituna we. Oh deui lah. Bukan kareson. Ada kantong khusus. Cuman tara dipake. Cucu yang ulahan gulu ke kantong nuk itu.
Firdaus setelan kita gitu, mang tinggal mau golok hampir juga jawara Banten sih mang sok sungkem batur itu harap punya kami ke sekolah gue nyinyirin bedog udah lain gitu fakna wah kasih udah kena-kena setelan jawara buat gue disetel kenceng bedog oke itu bisa gitu lah tetep tuh bisa ya tuh bisa nyuren bedog cuman setelan anak wungku nan baju adat Sunda gitu tanpa itu tanpa bedog kantongnya juga nggak dipakai kantong nama kan tetepnya menyoren ransel terus di siawan hek nyoren wadah cai tina kukuk mah ayah itu di Sukapura tinggal nyoren Om Abo meh teu nyirikeun teuing jawara mah jeung meh teu mengundang keributan dunia persilatan nu sejen. Urang romak we calanana disontogkeun atawa dipensilkeun arek. Mun arek bae kae embung. Mun nya disontogkeun teu merenang. Alah. Asep urip selamat sore. Asa waktu harita mah laguna aslina ya. Lagu kenangan ya bulan bintang. Mion maknya amang make pangsi di sepatu jengel galur di kopea mulai juga Bung Karno gerulin ke Lampung adat itu asup mulai senang kain amang arek can kebeli buku arek make senal nu gitu kan setelan anak can boga untung senal nu hubu senal kayak senal capit gitu lah leheng we gitu. Mama Aira, selamat sore. Ki Ujuk sehat ya, suami ina, istrinya Ujuk kan itu ya. Senang no kawas film si Wiro, mau mandi no ayat tali anu mulit si kanabitis. Buat ngeating. Capek merek wudu itu kudu ngudaran. Kudu ngudaran mebeling. Kakek Salim ulami ulah sina dipiceun loba eta kenangan kantong nu dianyam teh tina kulit cangcaratan bukan. Da pamasihan eta titik uu titik urang nagrog. Poho deui eta ngaranana eta kantong naonnya. Tina kulit kihiang gitu kalau gak salah. Pak kulit kiara. Pohde lah. Kayaknya orang tanya gendek. Kanunya enak. Lagu Citra Cinta nyangka

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Gadis Manis Kalimantan lagu nanya ngake. Kita pengen nggak Google bakat ke poho itu tas nantas soren kojak ngerti. Oh, tapi kan nggak Google kantong atau hasunda adalah tas koja atau napi kaneron lamun di baduy berbahan terbuat dari kulit terep nah, ya, serat kai tina tangkal ke terep tanu disimkuring oge nu dirorompok bahan atau nyinta tidinya tina kulit tangkal terep ya, koja ngerti ingat. Tapi kan nggak Google kami udah pohon koja atau kaneron ada masih kene ada di rorompok cuman tadi pakai jarang dipakai nih buang cina ya gitu cina kena gitu tapi nanti dibuang disimpan diamankan gitu. Kakek Salim pantas kantong gitu tuh dipake kurang irian. Lin di sorena tak-tak, tapi di sorena tarang tanu di irian. Maya tamah noken. Kelapa yang di luar ya, noken ya tamah. Paingan terakhir ngegantung nalawang kamar ku si mami dibabayatkan. Dibabayatkan. Mana ilah nun lagu namang sami-sami. Tan ini kujang kantong koja pang itu tina kulit kayak tanya ta. Koja tina kulit terup tina serat kulit terup kode nun laguna sami-sami tapi calana pangsi terus dipakai kusi adben pembangunan lin mang kebayang mang bagi calana pangsi jika kisah anak maru kan ya bisa dikelajah ya you know. Maru kan itu ya itu nusuk dipakai ke adben pembangunan gergelut ngelawan beri prima gadis manis kan pakai setelan gitu dan pada kahanap na wungkul dan alas kakina can merna gitu. Masih pakai sendal biasa bukan pakai sendal itu ini kira apa namanya sendal hasunda ya. Sendal hasunda kelom kelom bukan soalnya tarumpahnya tuh ada ya ketemu sendal tarumpah gadis manis produktif tapi anu tina bahan karet gresok yang tinggalian di nalata nalajada tepang belikan sendal eta tarumpahnya itu setelanana jadi dipakai nanti jeng pangsi baju pangsi hampir demang cula mega siawi makanya gitu hampir demang cula mega siawi makanya gitu kaluhurna makanya setelan pangsi hidung nyaren koja senal-senal tarumba ay demang Firdaus model kemarin mah gak gustusan TRT Uing setelana pangsi sirah diikat sekumis baplang make sabuk Betawi anu hejo gini beri cantelan keni anu letik make kukuk ngan eta hiji nu salah senal anak kalah senal kodok jadi leungit jiwa jawara nanti ku sendal itu merenah tuh mion ay kantong gitu mang sok dikumbah meren ruksa ke pantai segelumpang tuh disenam mah kantong gitu ya dicuci lah dia nemesin cuci ya, digulung bersihan meherang gitu metekuleh tapi uing boga kareson mang tina kulit mencek pakai ulin ka kebon hawa nanti ayang ajeng-ajengan beda tina kulit mencek Bandung Cikangkareng, waalaikumsalam. Santan sadayana Kang Andi sehat selalu, amin. Kakek Salim P, ya. mang iya mun geus make setan kitu badi sajiga sinuhun.
1: Badi jablaikeun baruda.
0: Naon jablaik tarik-tarik teuing teh lagu jablaik. Salah milih lagu teh aku ieu geura ya. Balik ge mah jablaik teh tarik-tarik teuing.
2: Gadis manis kali mantan.
0: Sok tah yang minta jadwal aja jablay, nya kan.

Bare Pak Mumu sama saya, apa lagi teh yang minta lagu ini teh? Yang minta lagu Jablanya kan teh. Yang tidak kebetulan lagunya kita minta maafnya karena bentar lagi adzan asar jam 15.06 sekarang. Adzan asarnya 15.12 gitu. Ini lagu terakhirnya. Hari Dewo selamat sore laguna kuat oyak-oyakan pundak oke. Nyakenya. Ini lagu terakhirnya. Tadi ada yang minta Cinta Rahasia Adela tanya ngake. Setelah lagu ini berakhir, kita langsung kemandangkan ke azan asar. Bagi sudah cukup waktunya untuk salat asar. Selamat menjalani ibadah salat asar. Semoga ibadah salat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 Sukabura.
2: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
2: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit. Ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: Facebookan.
1: Keur naon, Ceung?
0: Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
0: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
7: You stick around, but remember I'm the boss.

Selamat sore Wargis, ya kita gas lagi sore ini pukul 16 lebih 10 menit. Obrolannya pernah tuh Anda ngikutin tutorial dari video-video pertama rek tutorial masak atau napi tutorial ngomehan sesuatu, tutorial ngajian sesuatu. Sumbernya tutorial bisa tina usup, bisa tina tokotok, bisa tina pacebok. hasilnya seperti apa gitu ya. Lagi karena sekarang zamannya dunia medsos ya, zaman dunia media sosial ya. Zamannya media sosial tentunya kita terkadang sok pingin meniru sesuatu anu sok ditampilkan di video-video, entah itu tutorial naon we, tutorial masak, tutorial ngomen sesuatu, tutorial ngajian sesuatu, tutorial supaya cantik paripurna, atau tutorial supaya ganteng maksimal, banyak kan gitu. Video-video tutorial entah itu di usup atau di tokotok atau di pacebok. Barangkali ada yang sudah pernah mengalami, sudah pernah menjalankan tutorial-tutorial tersebut gitu. Monggo ceritakan ya, hasil akhirnya seperti apa gitu. Terutama mungkin tutorial yang buat usaha-usaha gitu kan ya. Buat usaha-usaha yang sedikit modal gede untung gitu kan. Seperti Kirusdi Setiawan kemarin kan mencoba cina tutorial ngajion telur gulung. Efek teteh daik ngegulung cina nogna teramang. Ramang wet nogna teteh bisa dikoer sih. Teteh bisa dikoer kurokrak lete. Mogo 0812-228-1101.

Selamat sore yo, merapat, merapat, merapat. Kita lelakon. Kita bacain lelakon Anda yang pernah mengikuti tutorial-tutorial di Usup, di Tokotok, di Pacebok gitu. Itu tutorial naonnya barang jieun, kemudian masak, naon, ngomean, atau apapun lah yang pernah nurun, yang pernah mengikuti video tutorial. Monggo. Selamat sore Kodel, masih nyimak. Mi Angelin, selamat sore tapi pernah sih ya mang. Uing tutorial nyun banos. Nempona medsos jerona base luarna garing kres di gegel tenah ada orang nyun marapat sih.

bilangnya lah rapet sih emang tuh benang dikoyer. Era diolesan minyak rada lobak kalah juga gue yang ngulen. Cynthia sore Rusdi lah tutorial mah 50% hasilnya 50% gagal ting batur waduh ting orang itu bisa hidup itu belum batur mantak nyen video gimana baru lulun gitu hidup itu mana itu belum tak kita pege ayo ninggalin video maksudnya jerona basah luarna garing keras di gegel nah apa sih nah rapat tuh nang di koer mi on tawing sebasa eta nanyakeun dispenser nu panas kabeh pan geus alus mang benang benang ayeuna mah ngan mi terus jang celaka ning wing melong di tutorial cenama klep jerona geus do jadi miis ku wing teh dilaan nempona video geus we na diasupkeun galon teh ngocor

ngocor aja terus. Lain mis deh ya mah. Hei galon gus naik kata ayo makan-makan serangan. Ngangkat di galon ese. Ese gus naik mah. Atau dicocokan ke plastik gitu dibungkut. Ayo ngebalang sakit teriak. Ingat ke si Junet. Anu, eta teh Eiki Junet menanyakan ka Google.

jadi kulkas nanti ya masalah. Kuma itu kalimatnya di sini netnya. Pokoknya intinya teh kieu. Tutorial nete minta petunjuk untuk kulkas. Dingin mah dingin, tapi hangat. Gila sok tabu sini dari panggi kira pe. Kuma gitu tutorial minta na Google. Kayak ngomongin kulkas. Dingin mah dingin, tapi hangat. Asep Loreng, selamat sore. Tas ya mang, Uing pernah tutorial Tina Yusuf. Ngomian mesin tenapak, ti isuk-isuk nepi ka sore. Nepi ka asar. Ngomean mesin tedek ke alus, kalah sangat drop nape, pek teh salah nempo tutorial, kalah nempo ngomean sanyo. Jadwal terungsing wing, habok mesin depek-prek ku kampak kata muradul. Diu keung tina kursi, penasaran nempo tutorial di Dina Yusuf. Cara memakai BH, cadus emang, oh kapusing. Yakin itu teko diurawalkan, kerasak mang, tinggal izinnya baca. Tutorial cara memakai BH aja. Seger sih emang. Betul gak? Betul gak? Betul gak? Betul gak?

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

lagu sayang ya namanya. Calik nolain. Sayang peganglah tanganku agar engkau tahu. Selamat sore, Cucu Yang. Nah, lagu nanya gak ke. Kita lanjut lagi, Wildan. Selamat sore, Amar Asayeli. Dan tutorial gitu, maaf. Rusti Siawan, nyun makaroni bantet, kudu minyak, ulah panas ting, cenak karek oge dikojaikan langsung muduk-duk sebuka, pukul aja yang bantet.

Muduk-duk. Minyak gula panas ting. Karena oke Riko jahikan langsung muduk-duk beka. Pukuh yang bantet kepenen tujuan anete. Eksperimen deh. Atau cobaan. Minyak nanti minyak tis. Cobaan kompornya udah diurungkan. Dan nyaki itu na tutorial na gemang watenget uing teh gagal kene wae. Heh, berarti salah. Atau enggak bohong itu mah Rusdi. Tapi tayo mah di bidang uma ome ya, uing nyarpis karbu motor F1 JR biasa nempona Yusuf uing teh. Nah ada wing ajaran gas lah nyangkol sih emang. Apa turun serai van jeter. Tapi kalau cot sih saya mengandung kenapot. Wat ngengengan sih. Repe-repe di koer busina. Di koer busina kusulu. Capruk. Wanjet nyangkut. Yo tarik jir. Wat ngengeng aja. Repet-repet di koyor businaku sulus.

0: adin uye uing sepernah lalaju tutor dina Facebook. Eta geuning anu nyieun popcorn nu make nog. Naon diajaran kuing nog na teu galo sategalo jeung jagong. Ah masing-masing asakna teh nogna tutung jagongna marabeng ngaliber ka tengah imah. Da poho teh ditutupan. Kapok aing ngabarusa mungkul. Bener. Ngabusa eta mah. Montong dipercaya mau balik. Ari Dewo tak abi pernah ngoprek Magicom. Caritana sok tara asak wae dibongkar jeung barudak dioprek-oprek kabana yakin langsung asak si alus. Ngaruwas hampir hiber si Magicom eta mah nyenok sangu nyetrum. Pas nyenok sangu si rada nyetrum panasaran dicek ku obeng tesben danya si hurung mang aset rumang cadon wani-wani nyakot sangu can dicabut ke kabel nah halus ngomian teh asak tapi gagal. Suara sangu nyetrum. Ulala ulah gagabu pasrahkeun ka nu ahlina si mah balek geus cilaka. Ulah Rusdi urang maksakeun lah. Miun yakin teuing mah hiwa anu nyieun video teuing urang nu salah nya mang ta mesin cuci uing paes ya. Uteuh cacakan diomekeun mang. Can diomekeun. Moal aing ngomekeun ka sorangan lah jotot teriak. Kuriak pintu mesin cuci aing ubah. Ulah mah balik bikin ke tukang nah. Ulah mah balik model SIM kuring. SIM kuring mah tutor itu lewat tenang tutorial sakola teh beli lomari lomari busi yuk. Cobaan cenah Pak cek guru teh ya ieu teu bisa muka cenah kuncina laola uing teh da jiga babari ceng teh mah Pak dibongkar sia kuing teh kuncina kunci anu nyelot geuna nu ti handap teh non nurungkuy ka luhur na kuncina teh kumaha lomari besi geuna kitu dibongkar we laola. Pek tetep belum masang kedui. Tung-tung menepi kaki wari gisya ngajugruk tadi pake lo marina. Oh ganing lo mari besi segede.
1: Udah mau badan bisa ditutupkan.
0: Dan nyata kuing. Yang geus kana biasa si guru. Ulah pokoknya ulah coba-coba nongomean sesuatu mah ulah jumago. Tilu-tilu genep puluh. Kantos tutor ngadamal martabak manis tina usup.
1: Pek teh tuas martabak teh padahal takaran teh sami das.
0: Bisa tuas.
1: Ayo martabak tuas.
0: Bami gak ada mau bolu pisang macan alhamdulillah saya.
1: Suka nanti salah naon coba. Wat bisa salah gitu. Enak bisa tuas.
0: Rusdi karek boga resep nyen cilok mang. Dan nyen cimol mah gagal kene rabang sabar itu. Muntuti Arab tarang kebenangan cagu cimol. Tapi tapi mah dina bidang kepelakan uing mah. Uing esok nempel tutorial ngebon kapol. Aya kapula gati India HD bon temang muli uing teh bibitna teh Ciamis 100.000-an. Dipelak boro-boro ngabua. Wat kiloan na kalaparae. Tak ora aing ku burung ngore deket sawah. Ini saya capek ya.

0: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Selamat sore, saya kita akhiri ya, Mas Burit ya. Tapi saya mau tutorial nyen kolecer na Yusuf sih emang. Wing lu tanah yang nyen kolecer on jegur cepat hade na Yusuf masyo. Wing nyen u tilu meter ditanggerkeun na tangka tunun Aceh. Angin badak na ngajatan sih emang dikeprake muhir. Beri peluhun muhir rata. Daripada halus kalah kabe akaik tanggal tisu. Jegur cepat kalau asli na ngajatan.
2: Artika Project.
1: Rusdi karena dunia persatuan ya memang natutor mah bebabari gede melak lele bangsa darun cai kudu bener ieu mah can dewasa ngadon tata talauran atuh sawareh pae. Ari dewa tak kamari mah ngomekeun motor sih mang motor inventaris. Cetana parem, tenemak setrumna, tadi diganti busina. Pas dipasang anger tuhurung, aneh cengeng teh padahal ngesebut tuh busina. Pek teh masang busina deng-dek, tamemeh disambungkan kabalna, nita kaberudak, sok ceng teh ajaran kabalna, seteruman tuh, kok abis disela. Pas disela cadu siapa ngaceleng baturan saking tarik setrumna. Kena yang ngomongan motor, kalau ruas baturan ke setrum, kabalu busiot ngaceleng, ngeleter siapa. Ada ulama tong olah lala wala atuh teuing. 2844 Abima center nuna tarang nan rusak. Dibuka ka abi teh dari lieu rek mesa rokok garpit jeung kopi hideung ngara tenang otak

Eh pas disambungin kabel nak kalang bus ya. Acus alus pe kolecer kolecer cepat ya itu mah. Itu kan tujuannya nak jegur cepat, ngejegur nak ngejepat. Oh ingat gagal tutorial goreng nok di Kalapan alus ngunas ya. Padahal kan uing ngesaan. Tapi Adin, tapi dahulu kaingetan uing ge mimiti ngajarannya cimol. Data apa sok bari itu ati iswe uing tecam pegor pun katel. Ayo ngebelet tuh kiji can lumpat data apa sok bitu buki laratong ya. Jeng aneh te uing kalah cicing te kabur segitu cimol ting selepren. Nanti sana wing ngalah cicing teu kabur sakit teu cimoting selebret sebelah lesat kana dapur celi yakin sasi masih mau matong gagabah.

Mion, mun nyeun dahareun sukses euy ngamang bangsa nyeun resep sama penyet tuh. Dan nya jadi sama ngan salanul penting tomat semua asum. Lain ge sukses atuh kain. Sama nanti si semua asum. Udah mung disalahkeun aing kujikan digoreng ku aing make tarasi. Jadi ngeuna. Acu soa kurpe dauh cimol nama si Halibar wat bersih na hati ala. Tinggalkan kue ngerudut. Tinggal alasan cimol. Terus sedikit acu seperti taraya kadai. Tutornya. Ya sarehe. Ya. Daripada cilaka kita montong lah. Montong pake tutor-tutoran. Membalik. Ya. Eta ngagoreng cimol gerabang ting balalesat kana puceuli merukankeun kumaha ulah

Pamitnya. Tos, Burit. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Apun terung kasuhun. Nuhun tos berceritanya. Seri rubak, seri ngunah. Pokoknya semoga kita selalu sehat walafiat, lahir dan batinnya. Sudah dimudahkan segala urusan. Senang pokoknya orang balik tinggal heotan. Seserian gak se. Sing sehat pokoknya besok pagi kita bersama ya. Kita masuk pagi besok. Jam genep lah pokoknya. Udah standby deh. Orang bebaung lagi. Terima kasih. Selamat sore. Hapun teruka suhun. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: Operasi SAR Pantai Karangpapak Garut ditutup. Seluruh korban hanyut ditemukan meninggal dunia. Hadapi kemarau, petani Raja Polak Tasikmalaya andalkan kincir air tradisional. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murdani Siahaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Siahaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
8: Korban kedua diketemukan pada pukul 18.00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini korban kembali ditemukan pada pukul 05.30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
3: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpol Airud Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh wisatawan pantai selatan Garut untuk senantiasa mematuhi rambu bahaya dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat. Upaya pemberantasan peredaran minuman keras terus digencarkan di wilayah hukum Polsek Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis. Aparat kepolisian bersama Muspika, alim ulama hingga forum organisasi masyarakat sepakat memasang spanduk imbauan dan pengawasan ketat di 3 titik lokasi yang dinilai rawan peredaran miras. Langkah tegas ini merupakan bentuk respons cepat atas temuan kasus peredaran miras sebelumnya, sekaligus tindak lanjut arahan langsung dari pimpinan Polri dan pemerintah daerah. Kapolsek Cihaur Beuti, Ibtu Agus Predi Moharo, menegaskan komitmen lintas sektor untuk menyapu bersih peredaran barang haram tersebut dari wilayah Cihaur Beuti.
9: Kami Polsek Cihaur Beuti melaksanakan koordinasi, kolaborasi dengan Bu Camat, Bapak Kepala Desa, dan juga perwakilan dari ulama dan juga MUI dan seluruh lapisan terkait, Koramil dan rekan-rekan stakeholder terkait termasuk dari FKDM, melaksanakan pemasangan spanduk himbauan untuk memberantas minuman keras. Kita melaksanakan di 3 titik dan titik tersebut adalah titik-titik yang memang betul-betul rawan peredaran minuman keras. Kemarin kami mengungkap dengan kolaborasi kita dengan semua pihak termasuk dengan alim ulama. Mudah-mudahan kemarin yang terakhir, ke depan kita sudah sepakat Cihaur Beuti bersih daripada peredaran minuman keras. Tentunya tidak ada ruang untuk para pengedar di Kecamatan Cihaur Beuti, kami akan membasmi dan membuat bersih Kecamatan Cihaur Beuti dari peredaran miras.
3: Gerakan bersama penolakan miras ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari forum organisasi masyarakat yang terdiri dari gabungan FPI, Pusat Pujaga, hingga Karang Taruna. Perwakilan Ormas Cihaur Beuti, Dedi Supriyadi, menyampaikan pentingnya peran orang tua dan sinergi aparat dalam melindungi moral generasi muda.
10: Ya, dengan beradanya kolaborasi antara pemerintah, Kapolsek, Koramil, dan para ulama, kami sangat bahagia. Semoga generasi hari ini bisa terselamatkan karena generasi hari ini adalah penerus perjuangan kita dalam mempertahankan Islam dan NKRI agar NKRI kita bersih.
3: Senada, pihak pemerintah Kecamatan Cihaur Beuti memastikan akan terus memperketat pengawasan lingkungan dan memperkuat koordinasi bersama para tokoh masyarakat. Camat Cihaur Beuti, Nok Kursilah, mengimbau seluruh elemen warga untuk menjadikan peristiwa peredaran miras sebelumnya sebagai pelajaran berharga.
2: Menjaring atau menemukan peredaran miras di Kecamatan Cihaur Beuti sebagai yang awal dari upaya kita untuk membersihkan Cihaur Beuti dari pergerakan miras, baik itu pemakai, penjual, ataupun pengedar. Mudah-mudahan Cihaur Beuti lebih baik bersih dari narkoba dan minuman keras. Cihaur Beuti bersih dari peredaran miras.
3: Melalui tindakan preventif, sosialisasi intensif, serta pengawasan ketat di titik-titik rawan, Cihaur Beuti Ciamis diharapkan dapat tercipta sebagai wilayah yang aman, kondusif, dan bersih dari ancaman peredaran miras maupun narkotika.
5: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar, Wilayah Priangan.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
7: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
13: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
7: www.radioprssanijabar.net.
13: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: time. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka. Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citanduy ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi kearifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengaliri lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
3: Dengan air Citanduy ini subur, subur sekali.
4: Pupuk bisa mengurangi, Pak?
5: Dikurangin. Biasanya 2 kali kalau pupuk. Ini satu kali juga cukup.
3: Satu kali cukup.
5: Cukup.
3: Dengan air dari sini nih. Tadi Bapak mengatakan satu kincir.
5: 1 hektar kurang lebih. Yang penting bisa ngaturnya air. Misalkan ke sono 1 hari, ke sini 1 hari.
2: Pembuatan satu unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, lahar besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
3: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat, Pak?
6: Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, yang kerjanya gitu. Yeah. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Cuma yang satu orang pakai biaya gitulah gitu. Satu kincir berapa kira biayanya yang ngasihnya gitu.
3: Pak, kalau kekuatan kincir buatan Bapak ini?
6: Kalau kincir mah 5 bulan, 6 bulan juga kuat gitu. Cuman kalau banjir kanyut balik.
2: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air menjadi juru selamat utama petani Raja Pola Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radio.prssnijabar.fm.
8: Keur naon ceuk?
9: Ieu keur Facebookan, Dek.
8: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
9: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
8: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
9: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
8: Naon, ceuk?
9: Cermat Sel.
10: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن

إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasmu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firmanmu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghiba wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakina wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Sukabura FM.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Gernaon ceuk. Iya, keur Facebookan deh. Wis, gaya iceung apal Facebookan. Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
2: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Pernah, pernah, karena 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Sukapura Karangnunggal.

FM. Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasmu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firmanmu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

aja. Wadkuru id kuntum qalilan fakassarakum wangduru kaifa kana akibatul mufsidin. Jeung umat cek Nabi Syu'aib teh jeung umat maraneh ulah dariuk diunggal-unggal jalan pikeun nyingsieunan jeung ngahalang-halang jalma-jalma nu ariman tina jalan Allah. Sarta maraneh aya niat rek mengkolkeun kanu bingkeng. Jeung inget basa maraneh masih kene saeutik terus kumantena direkahan jadi loba. Jeung titenan kumaha balukarna nukaramdapan ku jalma-jalma. Nyeun karuksakan teh gitu tuh nungges-ngges ge. Kaum-kaum anu samemehna dijelaskeun ku Nabi Syu'aib. Jadi gawe na kaum Madian teh sok cicing di jalan ayat tilu tujuanana hiji nyingsieunan tuaiduna. Kadua ngahalang-halang jalma nu iman tina jalan Allah. Katilu niat rek mengkolkeun kanya jalan nu bingkeng. Lamun teh mah cicing we di jalan ka masjid umpama urang. Anu maksudna nyingsieunan supaya jalma nu ka masjid teh teu jadi. Cicing we di jalan majelis ilmu supaya jalma nu rek kana pangajian teh teu jadi tah. Eta teh pagawean kaum Madian kapungkur. Kaum Madian dina ngalaksanakeun timbalan nu maha kawasa kaum dangu. Nas Nabi Syu'aib teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan. Najan berat dikeureuyeuh nu bahaya di akalan. Nya laun-laun mah nungtutan saeutik aya hasilna. Tapi jalma-jalma nu geus bener-bener bilu ka setan lain bae maranena embung ngadenge kana uar pangajak Nabi Syu'aib. Kana dakwah Nabi Syu'aib malah bener-bener nembongkeun talaja kurang ajar. Sakabeh jalan ka tempat anjeuna geus dipegat, tempat ngaji meureun, tempat berjamaah salat. Sakur nurek ngaji di singsionan, kurupa-rupa ancaman. Ulah ngaji kadinya, beren gitu. Dicarekan, dipoyokan, ku kecap-kecap anu garihal. Jeung kalalotor. Naon maksudna tayalian supaya barelik deui kana jalan nu bingkeng. Maranehna takabur boga rasa jadi lalangi, lalaki langit lalanang siagat. Taya kakeung lantaran geus boga balad loba. Teu ingat kana waktu nu geus kaliwat basa maranehna masih saeutik keneh. Harita mah maranehna teh taya baragagah baragegeh nulak cangkeng dina kere. Tapi popoyongkodan sigah keuyeup leuleus ari ayeuna sanggeus dipaparin anugerah kunu maha kawasa. Anak-anak baranahan turta reaketan reaketon nepi ka bener-bener gemah ripahloh zinawi timbul kaangkuhan asa aing pangkawasana. Asa aing pangpinterna jeung pangbeungharna. Kumaha balukarna nukarandapan kumaranehna tengke dina ayat dina juz kasalapana. Ari Nabi Syu'aib teh kapanan sajaman sareng Nabi Musa. Ngan Nabi Musa teh jadi minantu ka Nabi Syu'aib teh gaduh putra dua. Kan ceuk sakaol mah Nabi Ibrahim teh putrana teh sanes dua, sanes Nabi Ismail sareng Nabi Ishak. Tapi tilu sareng Madian.
Jadi Madian teh aya nu nyebatkeun putra Nabi Ibrahim tanurunkeun we kaum ngaranna kaum Madian dinabian ku Nabi Syu'aib. Jadi Nabi Syu'aib teh ka Nabi Musa teh minantu kitu, minantu. Kan lalakona tengke aya dina anu jelasna di payun. Nabi Musa dina sekitar parantos dewasa geus bujangan ningali kan dina istana Firaun Nabi Musa teh. Dina parantos dewasa ningali orang Israel dipaksa ku orang Kibti. Orang Kibti ku Nabi Musa dicabok nepi ka maotna geuning kitu kan. Firaun jeung Balad Al-Gojoda ngajam bahwa dimusyawarahkeun bahwa Musa teh urang bunuh kitu kan. Sabada kali Nabi Musa bade dibunuh ketika di Sungai Nil kerorok seek dibunuh ku Firaun, saur istrina tekengeng sugan-sugan jadi kabungah urang dikukut teka Nabi Musa. Anu kadua nalika ngajengonan matot jangot Firaun Nabi Musa kerletik seek dibunuh. Anu dipilihkeun kening didinya teh cek sakaterangan maroti sareng ruhak. Nya Nabi Musa bade nyanak roti dipengkolkeun ku malaikat nyanak ruhak nepi ka Nabi Musa nuju alitna ngoromoh ruhak. Numatak ketika diangkat jadi nabi jadi rasul unjukkan ka Gusti, Gusti supados dulur abdi Harun diangkat Gusti. Diangkat ku Gusti janten rasul margi abdi mah nyariosna tepati pelag kitu da keuleutikna teh kitu pernah ngolomoh ruhak. Numatak aya dua geuningnya samemeh dakwah samemeh pidato aya dua atawa samemeh ngaos ngawuruk robis rohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tah eta teh doa Nabi Musa. Tadina parantos dewasa nyabok urang Kibti baradami Firaun teh jeung korawana pejabat nu sejena bawahanana urang bunuh. Aya nu terangeun laporan ka Nabi Musa nya tidinya Nabi Musa nyang nyanak jurus langkah seribu. Dina harti panginten ngalaksanakeun syariat kulantaran rek dibunuh ditinggalkeun we istana nuturkeun inung suku kabur. Dina tempat kabur nyaeta masukna ka daerah Yaman ka negeri di negeri Madian gitu. Ai kaburna pasna ka negara Yaman Madian gitu. Di tempat Madian seueur anu nuju ngarangon doma bahkan nuju ngamandian doma. Tadina waktu ningali masyarakat keur ngamandian doma aya istri dua nuju ngantosan ditaros ku Nabi Musa. Naon cenaneng? Henteu sapertos nu sanes abdi mah sok engke saparantos batur tah Nabi Musa didinya ngadamel we tempat pamandian doma dipangmandiankeun doma. Nah, arwih we putra anu dua. Jadi Nabi Syu'aib teh gaduh putra dua istri nu akhirna Nabi Musa dipanggil ku Nabi Syu'aib. Teras didamel didinya saparantos lami didamel ditikahkeun ka putrana.
sabada ditikahkeun kulantaran mas kawina ku ngangon domba 8 tahun. Jadi Nabi Musa nikah ka putra Nabi Syuaib teh mas kawina teh ku ngangon domba putrana teh anu nikah ka Nabi Musa teh namina Pura gitu. Kieu meureunan saur Nabi Syuaib teh Musa nikahkeun kaula ka anak teges kaula namina Pura mas kawina ku ngangon domba 8 tahun. Nyah meureunan di ari ngangon domba da encan meureun di anyuk meureun saur Nabi Musa teh tarima abdi nikah ka Nyi Pura mas kawina ku ngangon domba 8 tahun. Nyadi sampurnakeun ngangon domana teh Nabi Musa teh di Nabi Syuaib teh 10 tahun saparantos 10 tahun ku Nabi Syuaib dijurungkeun supaya nuluykeun dakwah ka Firaun. Nya eta iteuk nu jadi mujizat Nabi Musa geuningnya nu dialungkeun jadi oray dipake deungeul laut jadi jalan, dipake neungeul batu jadi kaluar cai tae teteh iteuk paranti ngangon domba, paranti ngagebugan jukut nu di luhur supaya murag tuluy ku domba jeung paranti neken dina waktos usum hujan. Numatak diangkat jadi nabi sareng rasulna Nabi Musa teh ketika dijurungkeun ku Nabi Syuaib supaya ngadawahan Firaun di perjalanan ningali celak-celak putih di hanapeun gunung ari disampeurkeun teh sing horeng teh diangkatna Nabi Musa jadi nabi sareng jadi rasul. Eta mangke aya di payun kamdangu penjelasan ayatna. Dina ayat nu terakhir juz ka-8 ayat 87 wa ing kana ta'ifatu minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Jeung upama di antara maraneh geus aya sagolongan nu ariman kana nu diturunkeun ka kuring. Jeung oge masih aya golongan sejen nu teu ariman, maraneh kudu sabar dagoan nepi ka Allah nibankeun hukuman ka umatna. Di antara urang sababnya mantena hakim nu pang adil-adilna. Urang Madian teh harita geus jadi dua golongan samiwe kitu. Aya golongan nu percaya, aya nu golongan nu teu percaya. Model jaman ayeuna we kitu sarua. Tiap-tiap rasul, tiap-tiap nabi, tiap-tiap ajengan ulama ge masyarakat teh aya anu ngagugu kana ajakan ulama. Kiai, ustad teh aya anu naon, aya nu teu ngagugu. Tah urang Madian ge kitu jadi dua golongan. Sabagian leutik geus ariman tapi lolobana mah kalapir gitu. Nu iman teh ngan saeutik tur jalma-jalma leutik gitu. Komo lamun dicanakan dakwah Nabi Nuh manu parantos geuningnya, Nabi Nuh yuswana 850 tahun. Diangkat Nabi Yuswa 450 tahun, 500 tahun dakwahna ngajak kaumna ibadah cek sakaol 13 urang anu milukana parahu cek sakaol 80 urang. Eta teh dina sajero 500 tahun dakwah kaumna. Tah kaum Nabi Syuaib ge kitu nu iman saeutik nu kalapir mah lolobana nyagaragah nu kalapir mah luhur kalungguhanana gede kakawasaanana loba hartana nu gede panulobna nu boga pangkat nu loba harta mah nu beunghar lolobana teh nu kalapir
atuh puguh bae maranena teh ngokop naker ka golongan nu ariman. Boro-boro aya kasalahan sok sanajan teu sapira dalah teu aya alatan oge teu saeutik ti golongan nu ariman ditandasa ku rupa-rupa panganiayaan teu dibere hak cubarita teu dibere hak menta kaadilan jeung sabangsana pikeun pangrerema Nabi Syu'aib sasauran ka panganutna pasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Pasbiru cek Nabi Syu'aib ulantaran dikuasai kunu dolim dina segi kaayaan di kampungna, di kampung Madianna. Dikuasai lolobana anu teu iman teu jelema nu beunghar nu berpangkat kitu nu ariman mah kitu we saeutik bari ti kalangan cacah kitu ti kalangan nu teu beunghar nya meureun santeuna dikekesek di poyok nya saur Nabi Syu'aib teh ka kaumna teh pasbiru hat tayahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin, gitu kan. Maraneh kudu sabar dagoan nepi ka Allah nibankeun hukuman ka umatna. Di antara urang sabab nyamantena hakim nu pangadil-adilna. Nyakitu kaum dangu ari dina segi ngalaksanakeun parentah-parentah Allah mah loba ujianana gitu. Loba tantanganana, loba alesanana gitu. Diajak berjamaah ku ajengan teh atawa ku bapa DKM teh. Boro-boro ngupi ngadenge. Diajak pangaosan, boro-boro ngagugu gitu. Diajak kagiatan-kagiatan. Numatak, lamun urang ingetkeun kaum dangu, karena penoropong urang Madian, urang gilekeun ka diri urang sorangan gitu. Kumaha gilekeunana? Basa urang masih leleng kahalu lepas tina kungkungan tukang ngajajah. Loba nu dibarendo sumolondo ka kiai. Di medan laga urang tara tinggaleun munajat ka nu maha kawasa. Auhan takbir Bung Tomo nu ngagelegering sora meriam bener-bener ngantepkeun kumereb ka mantena ngahudang kaludeung turta nambahan kaikhlasan lillahi ta'ala. Teu aya ujub takabur jeung sirik pidik ka para santri atau belang bayah kanu hayang nanjirkeun agama. Tapi sanggeus urang nagara kuat, negara merdeka, negara bebas tina penjajah loba balad, rangeteng pakarang gitu. Siap tu hariwang kakurangan sandang pangan. Naha urang masih pancag madep kanu maha kawasa. Tara ngahalang-halang nu ngamalkeun syariat mantena. Nah urang masih angger seperti bareto tara cici limit mipi teu amit menta teu naon ngala teu menta. Nah urang masih tinggi nadudan janji pasidi ka Gusti Nu Maha Suci, jawabna aya di urang sorangan. Lamun urang geus robah jadi mufsidun, tanwande nu karandapan ku urang Madian, urang Sodom, kaum Samud, kaum Ad jeung umat Nabi Nuh nu bakal tumiba ka urang. Parantos dijelaskeun kaum-kaum nu bantangul
anu nyapirakeun kana dakwah-dakwah para nabina, para rasulna, anu nyapirakeun kana ajakan-ajakan para rasul, para nabina. Dikawit Nabi Nuh dibere banjir kan. Nematak aya doa unggulan Nabi Nuh teh, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dek dikeum saalam dunia. Tuluy Nabi Hud ngadawahan kaumna teu ngagugu. Dek dibere angin puting beliung nepi ka 8-7 peting. Tuluy datang kaum Samud tengah gugu ka Nabi Soleh dibere lini. Kaum Nabi Lut tengah gugu kaumna ka Nabi Lut kalakah resep kana bujur dibere gempa. Tah kaum Su'aib ge, Nabi Su'aib ge engke dipayun bakal datang adabna. Tah urang ge bakal sapertikeun kitu. Numatak mudah-mudahan ku ngeunteung kana ieu ayat Surah Al-Arab urang sing jadi suatu keyakinan, yakin ka Gusti Allah kalayan tiasa ibadah kalayan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Sakitu anu kapihatur kalayan diakhiriku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi wal islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamdangu sukapura di manawaya Pak Ajengan Abdul Rosid di Sukahayu dina surat Al-A'raf nyesahkeun Nabi Ayub Nabi Su'aib di acara siraman rohani dina dintenan Jumah kaping 28 Agustus 2026. Ngajantankeun pelajaran, ngajantankeun emutan kanggo ka urang yen azab itu aya kita tanya wargi. Atuh kituna urang mugi tiasa ibadah ka Gusti Allah kalayan lalas-lalas ibadah anu mana urang tiasa selamat dunia akhirat. Atur nuhun tina sanes kantan perhatosanana insyaallah manfaat nano parantos kahadugikan di acara siraman rohani. Urang antos tabu genep sakuma biasa di Radio Sukapura. Ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: 98,9 Suka Burger.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
5: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio Sukabura FM dan
0: Sukabura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia di mana pun Anda berada. 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merna pagi hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dari sekarang sampai dengan jam 9 pagi di program Halo Selamat Pagi, Sim Kering menemani Anda semuanya. Digaslah, gas tipis-tipis gitu. Jangan terlalu digaukeun. Jangan terlalu dibeser gasnya. Tipis-tipis gitu ya. Biar apa? Ya, biar nyaman gitu, nyamannya maksimal. Selamat pagi. Kita akan paling awal nggak doa biasa untuk kesehatan, untuk kelancaran, untuk segalanya lah. Doa-doa terbaik kita panjatkan. Kartegen di nama-nama masing-masing ya. Bahwa sepanjang hari ini, besok dan seterusnya gitu. Doanya bla bla bla bla bla bla bla gitu. Terserah itu kereteg hati masing-masing kan. Ya poin utama sih, yang paling penting mah kita selalu sehat lahir dan batin ya. Itu yang paling penting ya. Sehat lahir batin, lancar segala urusan Anda ya. Babari padamelan, babari rizki, dan api rizki yang berlimpah serta penuh keberkahan lah. Itu yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha mengetahui atas apa yang kita inginkan, atas karakter kita masing-masing dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, mengijabah doa-doa kita. Itu yang paling utama juga, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita berbuat, yang telah kita lakukan. Dosa kepada sesama, dosa kepada sang pencipta. Karena setiap saat, setiap usik, setiap maling tentunya selalu terjadi kesalahan. Kesalahan ketukar rasa. Itu no ripuno kan ketukar rasa. Dan kita doakan juga mereka yang tengah sakit, yang tengah diuji dengan penyakit. Semoga diberikan kesabaran, penyakitnya segera diangkat, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon doa khusus tentunya untuk teman kita rekan kru Radio Sukapura Kang Apin saat ini tengah sakit. Minta doanya khusus untuk beliau karena masih kene katingali eungap. Can sempat sim goreng keseharian kemarin kan riuh gitu. Sempat ningali deui, cuman lihat ningali postingan video reel Ayang Wici, jadi rada itu awatosnya. Doa khusus kamu beliau supaya bisa segera sembuh, bisa melewati ujiannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya kita ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Apapun aktivitasnya, temannya selamat pagi. Yang masih persiapan, yang sudah mulai bekerja, kita haturkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagi semoga diberikan kelancaran aktivitasnya. Semangat, monggo. Chat WA di 0812 2281101 terbuka.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Pagi jam 6 lebih 36 menit. Kita ngeri banget lihat dahsyatnya banjir bandang di Nepal. Lihat kan mobil nu ngejajar kan. Di parkiran mobil ngejajar jelema ke lulumpatan. Perniangan tempat untuk yang lebih tinggi. Jual cai ti tukang anwat. Luhur teh cai nanti. Ya Allah. Tanya dilihat kan? Itu bangunan apa ya? Perbatasan apa ya? Perbatasan antara Nepal Cina gitu. Ah, cai teh jual teh luhureun suhunanana. Ngeri itu. Lihat kan? Cai mucungo tina suhunan gedung. Itu buah dah kita cai. Dai sugan teh kan aya nu banyakkan konten-konten AI kayaknya. Jeunan-jeunan AI. Aya sugan teh bohong, sugan teh jeunan AI geuning nyata. Ngeri banget eta. Dahsyatnya banjir bandang di Nepal. Dan pemicunya awalnya para pengamat menduga bahwa itu teh gempa bumi. Bahwa hal tersebut ya, banjirnya itu dipicu oleh gempa bumi. Padahal itu terjadi akibat runtuhnya glasier di Nepal yang diduga memicu banjir bandang. Jadi longsor. Glasier dinding es gitulah. Menyebabkan getaran seismik berkekuatan magnitudo 5,2 yang awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi. Peristiwa seismik yang bermagnitudo 5,2 terjadi di dekat perbatasan antara Nepal dan Cina pada 26 Agustus. USGS, Survei Geologi Amerika Serikat menentukan peristiwa seismik tersebut merupakan keruntuhan glasier dan aliran material longsor yang kemudian menimbulkan dampak dahsyat di wilayah hilir. Jadi ngadorong cai anu aya. Glasier runtuh ngadorong cai ngegulung badag. Lain badag deui cai na ge mah badag. Peristiwa ini awalnya dilaporkan sebagai gempa bumi. Namun analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya glasier dan aliran lumpur. Jadi bakatku buada glongsorna sehingga menimbulkan getaran anu disangkana getaran eta gempa bumi. Disangkana lini pada lain. Aliran air sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang kemudian memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut. Jumlah korban tewas tersebut akibat banjir bandang di Nepal telah mencapai 289. Keunggah kamarnya nih kalian gitu mau apa ya di YouTube tanda-tanda gini baik itu dari CCTV kemudian dari video-video yang beredar gitu melihatnya ngebiri gidik semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka seperti itu. Ajo dirancam aja selamat pagi sing jag-jag ah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Amar. Pagi Tis Mancok Kuda Lumping Iwan Pales. Selamat pagi Ari PW Dewa Lelaki Pencemburu Gaskeun. Itu liar. Liar itu. Mudah-mudahan kampin sing ngali sehat kendi seperti biar-biar yang ngali diangkat penyawat dari gentos gua kesehatan amin ya Allah ya Rabbi amin. Nari selamat pagi Madoha pagi wing hadir suka nemang sing calager uang sedana tanya amin komo ya tangan nu dipiharap siang kalayan wangi itu gitu. Mama Ici oke selamat pagi pengen lagu Mutiara Tipang ya, Mutiara Tipang kalau nanti ada siangan lah. Wah gue harus mendayu-dayu. Adin uye eta nu awakna potong nganuli nu mah geung pokoknya ningali bencana sedahsyat itu. Dan ada juga info yang rada-rada gimana gitu kita dapatnya dari thread ya kan sama Chandrid. Istri Gubernur Kalimantan Tengah Aisyah Tisia beberapa hari kebelakang dia berulang tahun. Degulis atau putri-putri itu sering mengikuti lomba-lomba kecantikan gitulah dan dia salah satu pemenangnya. Aisyah Tisia ini berusia 27 tahun. Dia berulang tahun. Nah, para bawahannya berlomba-lomba membuat ucapan selamat ulang tahun untuk beliau. Malah ada dia satu koran penuh ya ucapannya selamat ulang tahun dari dinas-dinas yang ada di Kalimantan Tengah untuk beliau ya untuk Ibu Gubernur ini. Ya. Yang ternyata usianya ini baru 27 tahun. Ya. Keur memujehna ya. Usia Ibu Aisyah Tisia ini Aisyah Tisia Halijam ya. Dia berusia 27 tahun ya. Dia berulang tahun hari Rabu gitu ya. Hari Jumat minggu kemarin tanggal 21. Sosoknya menjadi kontroversi di kalangan warganet usai berulang tahun pada hari Jumat. Ya, ketika istri gubernur tersebut berulang tahun, sejumlah akun media sosial resmi milik pemerintah daerah Kalimantan Tengah mengunggah ucapan selamat kepada Aisyah, dinas pendidikan dan dinas-dinas lainnya. Ya, seperti dari dinas pendidikan, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan dan kekuatan dalam setiap langkah pengabdian. Ya, sementara keadaan kondisi di wilayahnya kan sekarang lagi kebakaran hutan lah, lagi karhutlah gitu ya. Jadi seolah-olah tidak ada empati ya untuk kondisi di lingkungan. Gitu. Emang sih itu jadi masalah kalau kita hanya sekedar doa mah. Gitu. Dan gongnya adalah gitu. Gongnya ya duka ya duka benar dari Trid ya, ya. Jadi Ibu Siti Aisyah ini adalah ya dulunya itu mantan kabogoh anakna. Paham ya? Ya. Jadi anak gubernur tempat muda bobogohan jeng si ibu iya ternyata kalau dikawin gue panah atau seperti itu. Dan seperti itu gitu. Jadi jika ada pikiran si ibu ini atau menang anak lagi gue panah aku saya digayat segitu. Nah itu gong beritanya ya. Ini dari postingan tweetnya kita baca langsung ya.

ada gila-gilanya dunia nih postingan tweet ya. Tadi lihat berita istri gubernur Kalimantan Tengah diucapin selamat ulang tahun satu halaman koran penuh. Terus kagetnya karena istrinya ini baru 27 tahun. Dan di antara komennya itu, istrinya itu ternyata ya, mantan pacar anaknya gubernur Kalimantan Tengah. Paham ya? Ya. Jadi si ibu ini ya, sekarang teh posisinya jadi matere. Jadi matere. Jadi dia teh sebagai ibu sambung dari mantannya. Anaknya ini ya kediawasnya. Tegawangnya itu kehidupan pribadinya seperti apa ya? Kok malah menus pada ketpisah lu? Lagi bila nyamarnya.